0: bakas. Bakas, bakas asi. Pemizo. Kau duduk maya bakas. Ayo dah toko wau nak kloso dia sini lah bakas diti.
1: Kada kau susah asi. Izo waiti. Mama madi tindam mak. Nagi pagu kon kau mialang ngalang bakakuk diti. Isok pinulu isok tambang bo.
0: Mogun samang kau nak kloso. Bah onu po pagu kau diho no. Bion ku penung duya.
1: Pemizo, pemizo.
2: Oh, doi.
1: No.
2: Asik. No, kau hidup nih ya bakas. Agar ngau kau, bo. Kata pai pemenau, bo. Opunan toko diti. Aku akan nebakas.
3: Oi.
1: Are, asik. Oh, doi asik.
3: Onuman diusu dino. Oko niko diusu sanganu 2 tahun dinti. Dogo isanganu 2 tahun dinti. Hei, magasuto doiti, mositi kibalisin. Aw ka basa mamumunan baraku. Kalatiko no, aw ka basa mamumunan baraku.
1: Oh, aduh ya sih. Penangkus ya sih. Penangkus. Nuk, gue harus pindah tahan lupa kakut lu. Eh, oi mah,

0: το νιμπό ταραουμπάινο.
1: Tapi kung avi de ba na diti jam kavahu tahong padminit ang suvab id pagunto ko kangan dios diti abal to nibo mentok tadaw baino. Mantak manay zuk taho maho makazuzuva kapapanaw pamakwangan tikon paliman Saba om Sarawak kiatagi montili id kopisan huguan montili Saba om Sarawak datu Mustafa Sakmud datu idongon o tinimungan mohoingon poimbida id sibo mohoingon tinimungan technical council papapanaw hang Pidondian Malaysia apodom sizam onom ngapodom taho. Pinintahang disido, moniko disido na tinimungan mohoingon po yung bida dino, miampay montili idkopisan huguan montili undang-undang om Reformasi Institute Datuk Seri Azalina Othman Said. Kovasian katambuhusan kodimpot kuma hobi ginumu community kinoizonon mangunsub o Sabah datu tumambuhoy i tumambuhoy id pagunditi do mizon hobi hinaid o manoizuk ti koton id habus kinoizonon katambuhusan ikivana haid. Nabos di montili katambuhusan kaupasanan om kinoizonon posoyhi datu Jeffrey Arifin kita ngazan o Sabah do papataunda topiumanan katambuhusan mantad kaupasanan om community kinoizonon nga mamaguno ino do hang topiot maz pisakadazan miampai mononoi na pemonan montok papabu nuzudan pamanan kawavagu omnogi popogiot pionitan miampai papabu pemonan ketambuhuzan kinoizonon. Poing kawason kapakwasan kuma manutud paingukab id patotangkap pagun miampay tahungay buhi mga tus onom nga padamtu compound pinahabus id sibo akta vinasi kinoizonon pasoyi akas apadam si Zam tu nga padam apat gisom livuhan ko si Zam nakatahib. Nabos di kumruva mohingan patunod katundan kaupisan kinoizonon pasoyi Jas Azuri Azizah Saidon ina na po nga Vokon Hang munihombus do kaupisan montok manahob kapanutunan paingukab i kapana kabahingkangan kumatongus om kapagawit do hisun siyavu. Tinan sanguhon kusay himang padam 6 taon dad kalaja mongipop kapagatan mongaput pipe vaig iso kavasan idlahan sulaman sepanggar di tadaw minggu nakatahib pinapanaw o kalaja miampay pulis manakaday kopisan vaig Saba om nagi manguwasa kopisan vaig kakadazan tagazo kota kinabalu mantad no kapayhan mantad tuhun ginumuan nabos di patunod kopisan vaig Saba chichun che pamalisan idkinazonon di jam kotahu apat nga padam hima minit min sa sodop no kita hima tuhun kika tumbazan na kagampit dad kapagatan no kamoy nga apat tuhun na kagampit min no gido. Nagamu nagi do tinmungan o pipi o kaumatan iki katumbazan ginuno montok mga put pipe iso kavasan. Papanaon o pinsingihan mamadi kompetensi Division Kohimo Infantry id oitan lapang sasar udara Kota Belud da ontak kavahu Wuhan ko opod diti pinsingihan dino tindapon di mohoingon tagazopogun tun musa aman miampay tinimungan nabos di panglima Himo Brigadier General Abdul Razak Harun tuduvan da pinsingihan dino montak papakita kuma tun musa kakamoy tanggungan om pamagunan sindata ko mahigan id Saba pinsingihan no kamoy papampay pamagunan tu gisom vahu kavo sindata tumimpun mantad caliber uha-uha gisom i tagazo. Pati hambusan papagyot na pionitan idpiyahatan Consulate General Republic tuhon nga vipagun sina idkota kinabalo miyampay tinimungan kapabalan Sabah, Maza Ababazan, Piyambahutan, Bowling China, Sabah, Kumaduva, imanimung datahungapod po tinimungan kapabalan. Nabos di Kumaduva Council General Pagunsina idkota kinabalo Siu Xiaoning, kitangungan o tinimungan kapabalan Sabah do papagyot piyambahutan idpiyahatan tuhon nga vi Sabah om Pogun Sina. Bisa kadazan dino, ako na po ka Maza Babazan Spot nga papangkub do magisusuway kapagatan piyahanan kampay no kutambuhuzan kapabalan idpagun Sina om piboyan ese om pidato.
0: Apal Tony Bo Tarao Bino.

0: 很长很长，你呀你我们别来无恙。
1: 撒宝 VFM 你的凉拌。

this. Right here on Sava VFM, Experienced Variety.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yan Akbar nu ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Yan Akbar dinakan. Dong lupa mengkale. Siaran sama ala bana.
4: Minggu kau tu.
7: Nak.
4: Nah. Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Link tuturan sama.
8: Minggu kau.
10: Lap bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum dinakan, salam Malaysia Madani, salam berdinakan yang nabar. Setemu kita demangi kemuap tu tak siaran sama Allah bana tak nom bagi puan Oktober 2026 tak law lasa. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi mengkali siaran sama Allah bana bersama kok kami, setia kok kami. Terima kasih no dinakan. Jadi bersama kok aku DJ Fatin sebetak jam telung habut jam 6 kemuap bertiru. Dokum biasa kita un segmen bok-bok pabaran kok pandai ya kan. Tak jam telu tak jam 4 kemuap kita un segmen ngarip-ngarip, jam 5 kemuap segmen abar-abar dia mula lepas saya posok tak segmen main-main lagu. Jadi dokum biasa dinakan kok dokum biasa kami bersiaran langsung tak TikTok sebab FM We Good boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok, boleh kali kami tak siaran Radio Astro kok pan, boleh kali kami tak RTM Click minggu-minggu jotungan dinakan boleh kali kami kok. Mudah-mudahan semimon pengkale dinakan bertiru penuhan kesihatan kedagangan hatai minggu-minggu jotungan dinakan sian-sian dan belanan pala-pala mukerita pala-pala bertalun-alun, semoga selamat tekom rumah, semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Jadi bertiru kita akan berpantun bersama-sama kok aku itu. Jadi sian-sian dengan berpantun mendekam pantun-pantun nasihat kok pantun-pantun yang tu pantun-pantun cinta-cinta ase-ase boleh dinakan nama biar pantun tak TikTok kami kok pantak chat kami ya. Dinakan Tinisa yang nabar terima kasih no dinakan. Jadi kakak lagi kita dalam segmen bawa pabaran kau pandai kan kang boku dengan bawa pabaran. Jadi kali dok kita lagu sebelumnya sebagai panuan muslimin kaum muslimat bertiru solat fardu asar iya no tapkul tajam telu 20 minit kemuapa. Jadi terima kasih dinakan tak TikTok tu terima kasih berkongsian kok. Jadi dinakan kakak lagi kita dalam segmen bawa pabaran kau pandai kan. Jadi jam 4 kemuap kang kita akan berpantun. Jadi dia segmen bawa-bawa pabaran kau pandai agan tu kang petekoko parian cuaca betiru lekat tak laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi semua-semua tiba dayak kok lagu lekat tak Fadil Arif ngintam kok una cimin san pedih tetap ku sayang. Kekalam kali siaran sama Alah Panah.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau nei. Allah.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir natoran Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah bana.
2: Muat tabangan tak masa jomos diri susah, masa kita susah jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan edong ko niat yang alap, niat ngarap benosan balik. Pernah jadi no kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau ke alapan.

0: Terima kasih dinakan. Kakak lagi berkali siaran sama Alabana. Terima kasih. Kakak lagi bersama aku DJ Fatin. Kakak lagi tidiam segmen buat-buat pabaran kau pandai agak. Selamat nunaian solat fardu asar untuk semua muslimin kau muslimat. Jadi zin-zin dan pelanan. Pala-pala mukrita dinakan. Pala-pala tak alun-alun. Semoga selamat teko merumah. Semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Dong lupa untuk makai tali pinggang kelidar. Kau tupi kelidar ramun menik mutu dinakan. Nah, jadi petekoku ku pabaran cuaca prian cuaca betiru amaran ribut kilat betiru you know lekat Jabatan Meteorologi Malaysia laman Sesawang dan akan boleh ngendak laman Sesawang untuk ngerati yang keperian cuaca setiap lau jadi betiru masa yo maran tu peneluak betiru tak jam 2.35 minit kemuap tak nom bagi bulan Oktober 2026 you know tak sabak tawau lah datuk kunak ko kelebakan tak ada mila pedalaman you know tak sepitang tenom bofat membakut tembunan ko tak ada mila keningau demila pantai barat papar pinampang ko terkena balu tuaran ko dembil ranau ko tak sendakan you know tak paitan ko telupi tak jadi dinakan boleh ngendak laman Sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia untuk ngendak perian cuaca ko amun ingin lumenlan rancang palap bana ni rancang palap bana pelanan ne jadi mudah-mudahan semua selamat ko jadi dinakan amaran tu pernah luak betiru ngabut jam 6 kemuap jadi palap-palap dinakan minggu-minggu jotungan dinakan jogo kesihatan jogo keselamatan sini kok sensaung panas bana dinakan ayge yang tu kemuap tu uran jadi eno kok cuaca ni tantu jadi jogo kesihatan iko nginum buat putek mudah-mudahan semimon binuanan kesihatan kok kedagan atai Waalaikumsalam Azan Pipong kok penyanyi tu terima kasih ngendak kami bersama langsung tak TikTok Sabah BFM Un Pak Banang, Un Pak Maksun, Un Amar, Amir Dola. Jadi terima kasih. Jadi dinakan beli ngendak kami bisa langsung tak TikTok Sabah BFM. V good. Ha. Kau amun ingin pantun, pantun-pantun tiba-tiru. Jam 4 kemuap segmen kedua. Kang, kajap lagi dinakan. Jadi dong pinggo-pinggo. Kakal mengkali siaran sama Alabana berdaya dok kiti kok lagu lekat tak Muhammad Fazrin. Aku Firas tak siaran sama Alabana.
1: Tratibika, buah-buahan tempatan Iko Kelapan ni gekojo untuk kesihatan tapi pentak ekonomi negara kerana sanang penemia lebih sagar kok pen buli ni dok terus lekat tak poni kok pen sebanani yo bebas lekat bahan pengawet kok pen alap untuk kesihatan badan ti setarus ni yo pen buli kinakan semberin-semberin masal jo kok pen keselamatan makanan tu pen teruak jamin. Rego ni lebih murah kerana kos ni anu tenak. Kok penebangan ekonomi, tak bangun petani, tempatan. Alap no kiti menek. Lebih tak buah-buahan tempatan, kok muan kelapan oyo, tak kesihatan, kok pen sektor pertanian negara.

0: Tuntutan siaran secara langsung skema siaran radio ko TV RTM tak minggo-minggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik.
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik.
0: TV 1, TV 2, saluran OK berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkale nomor saluran radio RTM tak minggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Terima kasih Dina Khan, kakak lagi mengkali siaran sama Labana. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran lekat jam telur ngabut no tajam empat kamu waktu bertiru ko. Ni terus Dina Khan segmen kedua, segmen berpantun. Kakak lagi bersama aku DJ Fatin. Jadi Dina Khan boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok sebab FM, boleh kali kami tak siaran Radio Astro ko pentah RTM klik muat dutai aplikasi RTM klik. Jadi Dina Khan boleh kali kami tak minggu-minggu jotongan Dina Khan. Jadi terima kasih Dina Khan ko bersama kak aku berpantun tiba-tiru Dina Khan bersorong kam ko ngermayan lagi segmen tiba-tiru. Terima kasih. Jadi sini kita buat kali lagu lekata Anim Azan diam agat ku sian ke agat bi jadi kali dok kita pantun boso ku pantun yang berpenebiak lekata kak Muna Kapang pantun ni yono. Assalamualaikum, selamat kamu ngap setemu lagi kiti tak siaran sama ala bana laulasa segmen berpantun. Begitu pantun luak kak Muna Kapang, buah bembangan buah penodo un atai marik pasangan yang dayaknya uno jodoh nyang jodoh ko duala iko-iko jadi tekono jodoh. Boleh nawan aku pepantun betiru. Kedua, kui sapit kui maruku amun iko dong tiniman. Betiru empat empuk umbangi arwas yoko ku. Semoga bersama di kalangan jomo-jomo yang beriman. Amin amin al-fatihah untuk arwah sioko kamu nakapang ko. Betul betanon ya boy, cuti-cuti ngugo tak ada bilalat. Biar no jomo rat ngkiti dong kiti no rat bana-bana. Banyak ni jomo rat ngkiti dono kiti rat tak jomo balik ko. Bananti doa lah untuk jomo yang rat eh niat boleh benalas rat amun rat benalas rat niat alap no amun bege ko banyak ni. Serati tak Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan jomo berubah. Ko, terima kasih deh boy moso pantun kamu nak kapang maku lagu siksa takdir pedi kasih tidang Ratna Bakri boleh insyaallah jadi dinangkan boleh maku lagu amun ingin maku lagu ko kan kang insyaallah pelingku lagu yang boleh pernah kulik dinangkan sambil-sambil berpantun belagu belegelego belagu-lagu tim itu seterus ni lekat Mama Dino kampung Berungis tuaran pantun nang aku DJ barak Mama Dino puripitu nyogogo pesinggah kajap tak rumah Jamilah amun kam leman pinggo-pinggo dah lupo ma omoso bismillah inan tu paling alap ko bana-bana itu pantun nasihat barak yang tu Mama Dino amun pinggo-pinggo ka yang buat bi mudah-mudahan lah ko tintam tiba nabana semimuan bismillah. Terima kasih Mama Dino ko itu tu untuk semimuan lah posok na aku yang buat ti dimulai ko do lupo moso bismillah. Kedua run set neuronan wan dangan pan neuronan jajal berdua tita Tuhan maku ti rezeki halal. Lawak lah pantun tu Mama Dino. Run se neuronon wan. Dangan pan neuronon jajal. Jalal. Jalal. Berdoa tita Tuhan maku ti rezeki halal. Terima kasih Mama Dino. Un lagi ketelu. Tiuruk bau. Bau bu. Tiuruk bu ding masin. Betul ngelari ke ngelengan tu. Dah kan buar tak sin niak penin sin keluman niak tantu. Bana-bana dong buar meli yang patut jo yang kenginan mun boleh dong buar lah ko pandai-pandai no kiti tu yang tu pandai-pandai no kiti rancang yang tu yang akan beli ti ko niat boleh buar lah niat penen sin keluman niat tantu bana-bana ko. Ejo DJ terima kasih no boy moso WhatsApp ku pantun ku doa nang aku amun ko mulia semoga ko selamat ko tadi destinasi anu tenuju. Amin. Terima kasih Mama Dino. Terima kasih untuk semua dinakan Asmimon ko. Semoga doa-doa yang alap pupulik ku balik untuk semua
semimon dinakan pengkale. Mudah-mudahan kita semimon selamat penentang umur ko nuanan keberkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setemu serati ko serbu atai di Jepatin. Semoga ta umur murah rezeki sihat selalu Pak Maksun. Mekale siaran sama Alabana. Terima kasih Pak Maksun. Terima kasih sentioso semua ko kami ko. Assalamualaikum dija selamat kamu mau perul wampuk telu 83 orang ni dah TikTok. Terima kasih abang posok tak TikTok kami. Jadi ngagat lagi aku tu pantun-pantun wak tak dinakan. Terima kasih berpantun ku aku. Sian-sian ingin membiak pantun, ingin maku lagu sambil tiba pantun, sambil ti berdayak-dayak. Jadi berdayak lagi kiti ko samang lagi ti dayak ko lagu dolmat dunia. Ko lagu ngintam adem bila selang Mazlan, sama-sama tika letak seran sama ala banah.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko ala patai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu ala patai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Hai. Ini kau. Malik kah? Amun Malik, rehat je teh ah. Kadang-kadang kita nya perlu pantos. Kita cuma perlu rehat. Nya payah tio-tio, nya payah mal-mal. Janji kita peluak. Peluak sekejap, ngedak selang, ngedak tahun atau mulai kampung bersama kok keluarga. Neleban tekanan ne, penemia ketenangan ne. Kadang-kadang, pepatai di notifikasi, telepon ne. Pesanan khidmat masyarakat tu lekata RTM, teman setia anda.

Penetuan bangan peranak ndok nia muat berkoro tu di media sosial. Dong muan kok maraan oron bana numbur talipaun antawa numbur handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu nia tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak tei. Besomong ngendok manfaat nang kemudahan internet.

Terima kasih Dina Khan. Terima kasih Buan Hutan kami bersiaran dekat jam telu. Ngah budak tiru tak segmen kedua. Jam 4:43 minit kamu. Terima kasih. No iko-iko untuk semua Dina Khan. Sini kita buat berpantun-pantun. Berdekat kata iko. Berdekat dayak. Berlagu-lagu. Terima kasih. Kang jam 6:05 kamu kita akan kalian barabar dia melat. Lepas saya kita akan poso tak segmen mana-mana lagu. Jadi Dina Khan boleh maku lagu. Kang kita kang pelingko lagu-lagu yang berpenaku oleh Dina Khan. Tak segmen ketelu segmen menek-menek lagu yang nyanpan. Terima kasih untuk semua dinakan sian-sian jam pelanan ko mulai kerja ngendo anak palap-palap tak pelanan palap-palap mau kerita dinakan. Semoga selamat ko merumah ko pun tak tungan anu tenuju. Jadi aku maaf aku amun untuk turanku yang niat ngam ko amun niat poso ku salam-salam niat pelingku lagu boleh maku lagu lagi kang kita akan kang pelingku lagu-lagu lah ko amun un lagu-lagu yang niat kita ku kang. Tapi balikah Dina Khan. Yang dengan terima kasih Dina Khan. Jadi kali ada kita lagu setemu lagi kita yang ni tak diam barabar diam lah tak limo jam limo kamu apa kang pastikan posok tak segmen main-main lagu. Jadi kali lagi kita lagu kata Aziz Omar tak sedih ungus sebaya tak seran sama alapan.

0: Pertikasi.
1: Nilai-nilai murni sedong kok pengen sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engkau alap berjimat kok peniat berbelanja berlebih-lebih nuta nafsu ti setarus ni betutur engkau sopan kok pandong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo dong dong dong setarus ni muat no keputusan metimbang ian jadi ni amun kiti muat pekeroe tak jomo lain kopan niat buat dembila mesti no adil kopan harmoni untuk semimon pihak kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk ngejogo kesihatan kopan dong buar-buar.

0: Dongkum Tinau. Dongkum Kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dongkum Yoso, Sabah BFM. Siaran sama. Nimpon dekat pukul telu. Ngabut, enam kemang.
1: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah BFM siaran sama ala bana.
2: Lekat jam telu, ngabut jam enam kemuap.

Undangan Pekerja Perintah Tenan la SPRM na syak tebia mensala guna penengkuan mengkebia pemelanan projek-projek perintah tak keningau. Tenondos tenan ta upis SPRM Cawangan Keningau ta Isnin. Nut pemeran tenondos dela anu bertugas sebagai penolong jurutera tak dembuak jabatan perintah tak daerah penesuian makai penengkuan ni untuk pengesan sijil pengesan lupus kerja untuk projek anu penelan lelek dembuak syarikat Indonesia. Pun. Siasatan awal kok ratis puluh lima projek yang bergos semimon kiro-kiro dejuta titik siom dat dikau titik siom juta ringgit penelan lek syarikat Ndoni ampun luak denangai kontraktor asal. Antara ni penangunan rumah Sabah Maju Jaya, pemasangan lampu lan solar kok penangunan parit konkret. Syarikat tepan penesoyan nerimo kiro-kiro siom puluh lima pedatus luak rego projek. Sementara lebih ni benuanan tak kontrak kontraktor asal sebagai biayaan penggunaan lesen syarikat. Sementara pengarah SPRM Sabah Datuk Muhammad Fuad B. Basra sebetak nyubung ngesan penanan kok kes seniasat not section 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2000 siom. Undangan adalah diom alat tenan oleh polis diom ups tapis narkotik anu penelan tak kawasan kampung Bukit Nanas Sandakan 4 Oktober limpas. Nut dedehan tak Facebook IPD Sandakan tenondo saya senat nesyak pengen dada berwasyabu kok nesyak mosok dada ya tak diom puk ke diri. Hasil ujian saringan pangek kok rati tenondos positif dada berwasyabu metapetamin kok amfetamin. Tenondos benar tak upis bagian siasatan jenayah nokrok narkotik untuk tindakan selajur. Kes seniasat no section 10 diom kerungan 2 akta dada berbahaya 1952 kod section 95 dikau 5 105 titik diom kerungan dikau e akta somo. 25 graduan Kim Manis Petroleum Training Center KTC senok ngenopan sealap ni kemahiran kok kelayakan tekule untuk ngisian keperluan diom industri yang selan gas kok tenaga. Setiausaha tatap Kementerian Pendidikan Sains, Teknologi kok Inovasi Sabah Datuk Hassan Mahali Marak, graduan perlu berusaha ngecipta peluang kok panjaji tenaga mahir anu betan berdisiplin kok jujur. Beliau berusaha beges betak ngerasmi Maidan Convention KTC KTC ke Sepuk, Kota Kinabalu. Datuk Hassan Panno endok KTC selajur penusur sebagai pusat kecemerlangan latihan kemahiran langa untuk nukung perkembangan sektor enselan gas kok tenaga tak Sabah. Penanggunan pendidikan kok latihan teknikal kok panvokasional Tibet nendak penting dia merun tenaga kerja pengen kemahiran. Tebos tenubut 2010 dikau KTC rai merun 256 graduan anu nabang dia mendengai organisasi kok syarikat. Kongres Momogun Kebangsaan MNC nadang endok Momogun niktiraf sebagai dekau identiti kolektif temban tak masyarakat pribumi Sabah. Presiden ni Tan Sri Wences Anggang Marak sedangkan yang penetuko sebagai dekau penean tembaan. Tak sedih identiti etnik anurai penakai lek komuniti masing-masing, Tan Sri Wences diam dekau pemerani Marak, identiti kolektif pengen hubungan engkau pengurungan data demografi. Kok pan perancangan dasar kok penanggunan sosioekonomi. Tak masa somo, MNC menghormat penggunaan identiti kadazan, dusun ko identiti komuniti sendiri teposok peranan pertubuhan anu ngemokilan ni. Sedangkan Momogun nut ngendok kiro deklarasi Momogun 2024 anu tenanda tangan le pitu penanda tangan teposok 64 persatuan etnik luak kumpulan dusunik murutik ko paitanik. Setutane MNC berharap sadangannya kulit benuanan pertimbangan diom kedengayan identiti masyarakat pribumi tak Sabah. Mepusana barabar lat kemuap tu petukoku tajuk abar. Sabah mengenal OBI cara nangun ekosistem pentadbiran negahan rasuah. Cara matungan Sabah, Sarawak perlu benuanan penukonan agenda ekonomi bumi putra. Begino abar lat kemuap tu, senunting lek Sharon Raymond lekat seksyen berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dinakan, kakak lagi makan leseran sama Alap Bana. Terima kasih Boy Nutan kami bersiaran dekat jam telur, ngabut dan bertiru tak segmen. Ketelur kok segmen menek-menek lagu. Sini kita buat kali abar-abar dia melat, lepas kita posok tak segmen. Yang tu berpantun, berpantun sini mula, yang ni bawa-bawa pabaran kok pandai agan berpantun lau lasa. Kok terima kasih Kak Muna, kok Mama Dino, bawa biak pantun lagi ke pantun dekat Dinakan itu. Sibuk kali mandinakan ti kok. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Jadi sini kita buat kali abar-abar nemlat. Jadi kita akan posok tak segmen mana-mana lagu, segmen ketelu. Terima kasih. Jadi dengan buat lagu nombor sedian kami tu. Terima kasih yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok sebab FM nutan kami tak siaran Radio Astro kok pan kali kami tak RTM. Terima kasih dinakan. Sian-sian jam pelanan, amulek kerja. Ngendok anak lekat tak sekolah, mudah-mudahan selamat teko merumah, selamat teko tak tunggu nanu tenuju, palap-palap tak pelanan kok. Banyak ni kita lambat asal ti selamat dinakan. Jadi kalau kita lagu yang boy penenek penaku lek dinakan ti tu, Bungo Ataiku Asri kok Raida, lagu Bagas Pujangku Muhammad Saiful, boy penaku lek dinakan ti Pencari Ikhlas, Sintak Manis Dino kok, boy penaku lek dinakan ti Mahadi. Jadi semua-semua tika leh tak siaran sama Alap Bana.

0: tips ng lag-an at paglipat diom krita. Tago te peringotan ta pengentanan beluang krita. Set te alam telepon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemontung ko sebelum ngembanan krita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko tarumak tungasu entawa sekol. Penat tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
1: Microsleep antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetar den saat, ngabut telumpu saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas, adria ngabut, niat nadaran dirini. Amun kang kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau nomuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microsleep antawa seturis kajap muli ko onsom nyawabi kok pan nyawa jomo ai.

0: Ramadan 2022 akan teko. Itu no masa ni untuk kam mekilau jenama, tak bangun pelanggan dan urusan iklan berbuka poso tak Sabah FM. Peteko bi ucapan promosi produk entawa tawaran istimewa bi terbetak teko ni waktu berbuka poso. Engko Sabah FM jenama bi ngek kojo akan tekale kok pentekilo le jomo, tetapi nut tekreso diam suasana Ramadan anu penuh keberkatan. Yang lagi ni agar tempah bislot iklan berbuka poso Sabah FM 2022 betiro. Hubung bi pegawai pemasaran RTM Sabah tak nombor 0-2-2-3-4-4. Sambungan ni dikau 6.
1: Hei, selamat yo Muan Lan, terima kasih no.
2: Hehe, goyo kali tuturan no eh. Mau no tek kau tanda isyarat tangan ka atau kelip-kelip no su kereta no.
1: Hehe, tekelipat ku nangkat tangan.
2: Ah, begini no jomo berhemat ku sopan. Nah, angkat tangan balik yong kau. Tanda terima kasih ning kau.

Terima kasih Rina Khan, terima kasih Nutan siaran sama sama sini lagi kok. Terima kasih Rina Khan. Jadi kalau gitu diam segmen menit-menit lagu tapi tak turung-turung siaran tu. Terima kasih untuk semua Rina Khan yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah BFM kok. Kali kami tak RTM klik kok pan kali kami tak siaran Radio Astro. Jadi terus ngejogo diri kok sampai minggu jatungan Rina Khan. Terus Nutan siaran sama ala bana setiap lau jam 3 ngabut, jam 6 kemuap kok. Sini kita buat pantun pasal kita main-main lagu. Jadi terima kasih untuk semua dinakan, minggu-minggu jatungan dinakan. Mudah-mudahan si memang dah kena kata sihat-sihat selalu. Maaf aku amun untuk tuturanku yang niak ngam, amun un lagu-lagu pantun-pantun kok yang niak teposo ku tepat ya ne lagu-lagu yang niat tepeling ku ha. Aku maaf aku dinakan. Jadi semoga penata umur murah rezeki selalu, penuhan rezeki berkat kau pun sihat-sihat selalu. Minggu-minggu jatungan dinakan. Terima kasih sukungan yang niat berkat luar tak dinakan. Mepusan siaran sama bertiru jam 5.40 wow minit kemuap niat tersuar dinakan. Banku kam kau dua buat lagu yang berpenaku le dinakan Tia Abdul Karim. Maku lagu buat motor pengantin Aslan Awang kok joget penimbawan Sun Valley. Jadi semua lagi kita insyaAllah dinakan. Assalamualaikum.

0: Magsuko sa baba makalay siaran Bajaw Hiling Sam. Dakit masalah lagi habalahat siaran Bajaw Hiling Sam. Dengan hinawit ima kale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sam.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Aku Abdul Kahar Hajoma, merim habal lahat Sabah BFM siaran Hiling Sam Pantai Timur. Tindaknaan makahabal mustahak Sabah ama kilahan OBI cara pemujud lekoman hinang ia ambal magnga rasuah. Soal Sabah maka Sarawak subah ini pahogpot mohotan soal agenda ekonomi Bumi Putra. Habal selengkapna. Parentah Sabah amikilahan maka amogbog mah pemikir bahau ia tantu min kehendak pagtawangan keberhasilan o ta atau o BI sebagai rakai cara penghinangan lekoman pentadbiran ia mampu anandal min magna rasuah. Nah, kurang Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor ahiling tulu teras utama ina ane ni pikilan. Datuk Haji Jahiling mah perasmian Convention Integriti Takbir Urus Maka Anti Rasuah Kita 2020 kanom mako tekina balu. Pandukuran hasil OBI akan hinang kasihan min KPI tahunan untuk kamemon nakurak jabatan maka kepimpinan kumpeni lahat. Pencapaian pentadbiran isam ni sukud min tahap pengulangan masalah takbir urus iah ambal abontol maka kehantapan mariom perhikmatan. Sementara hee sigaya ni bake RTM angonan pagah hinangan Convention Integriti Takbir Urus maka anti rasuah kita 2020 kanom mustahak pengunop pangitau mustahak na sifat bontol mariom amalanjar tanggungjawab kania-kania. Labi 2510 amiak mariom hinang inaani kita 2020 kanom yan hinang duangalau togolna. Soal pikilan pasal kepentingan Bumi Putera Sabah maka Sarawak subai ni pikilan toongan mariom amalanjar agenda ekonomi Bumi Putera Negara. Kok dasar maka air rupain akal yang dipikiran maka dipalanjal supaya mikilan soal keperluan keruar-ruar lahan. Timbalan nakura Menteri Sabah Datuk Ewen Benidika ngahaka kepentingan baknaman dusia supaya tahati mariom ni onan pagtakupan antara kaum secara paghinangan Malaysia maka jalminan ia aniak mariom perlembagaan persekutuan. Perjanjian Malaysia dan Ibu Siam Hatus Onompu Katulu rusab aniak jalminan angan jaga hak hingga ia anu maka bea bahagian mariom penghinangan Malaysia. Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan Isab aningku soal kepentingan bangsa Melayu maka anak lahat Sabah serta Sarawak. Datuk Evan ia rusab Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan maka pengangkutan hiling beteh mag atah maka sesi libat urus Kongres Ekonomi Bumi Putera Mahkota Kinabalu. Pekan lama membaku taniak kelegiannya ni pikilan sebagai kawasan panelik-nalik pemasialan min pemahalian nilai sejarah kawasan inaani. Adun membaku Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Ahiling kawasan Hel aniak nilai sejarah mariam soal kasungan bisnis maka likoman peglahat ia perlu subai ni jagahan maka ni pikilan. Beliau yakin akal hee mampu amalanja sasila maka alam sekalibu daerah inaani pamintada amuan aheka kehapan ni bakna mandusia magdagang serta usahawan tempatan mariam amasongan pengusaha Sigma. Balau ya rusak Menteri Perintah Tempatan Maka Perumahan di Bak ARTM membakut. Datuk Arifin asa-asa kelegian pekan lama membakut akan luhui nisu sulayan sebagai antara kawasan yang ngompol bahagian sasilah alam sakalibut pemasialan maka pengusahaan pamiha kealuman.
0: Denakan hinawi tema kali habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.

0: Jadi saya karenakan satu gol satu nom mohon nom minit akan pusatlah waktu solat maghrib mah kawasan Kota Kinabalu itu.
1: Dakit masa lagi akan takalebi Bang Magar. Panduan tak salik-salik serahkan pasal na waktu maghrib mah kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktu na.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang.
1: Dari mga katis na ba yung magarib yung siga koha magarib mga lodom-lodom na eh. Sa lalo na hama ito akan pawungkal. Waktu na aning kan na kong matamato ang magtuwi kita amihabanan kaanakan kaumpuan na orakawain na mingga sinuho amuli sa banal na ina na salah satu tujuan ni. Sa lain na eko paling hap na bang kita pihit nilang gale bang bahasa talanggal tuh maskin. Jadi makali kita ungkap tapus tah lasata Nurul Rajiman.

5 menit ni parulus kawa allau pangilangila embal niak bohe magkayung mas kelibut lumak bi anu ingga mencari sabab pagsangan hama edis. Pahinangun bina, sabab ia marai mencari maka pasalamat inyawa keluarga bi. Saai edis,

0: Magsugod sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Katauan bika, magtimanan at magtambanan sa tuwarem kaadaan iya jari sabab sa tuwainan mareman taliaglea, kapitian at kabinasahan yana dakayo kasaan mareo akta kabajikan sa tua 2025. Ia taga peruntukan hukuman pain ngabut 100,000 ringgit atau jil mbalabi 3 tahun atau karuaruana minta dia.

Dariak kalina ani supaya nak ta mariom pangatayan ta mariom angila-ngila kita rahu soal magipat satua bang kita ngipati patta to nganongan pailala ta pahap. Jadi saga ranakan pangahinangan convention integrity tak berurus maka anti rasua ataupun ringkas na kita 2026 mustahak pangono pangitau mustahak na sifat bontol marema malanjak tanggungjawab kania-kania. Jadi itu pasujuk itu ni kita kami mohon labi-labi lagi anu niat tanggungjawab na supaya yuksia kalakal rasua itu tah hinang tah. Baiklah, sagun nom nom terlumpuk kanom masih lagi mariman siaran bajau link sama itu. Jadi murah-murahan diwanan apa yang kita kesehatan, murah-murahan badan keluarga taik siga akan sentiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jadi makan nak malawak lu data kali patumbi matto abi.

Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Ni amal gaya alum sehat ngan jaga takakan parangan lawan. Ni amalamangan kinakan sa imbang pinaka piramid kinakan panohoan he Kamantrian Kesehatan Malaysia KKM. Anga kinakan ia taga karbohidrat akaheka but na buas maka kabigi-bigian sabab karbohidrat amuan tanaga atawa maka basag baran. Sayo-sayulan maka buah-buahan risab landuk mustahak amuan vitamin. Kinulangan kinakan ia taga lemak, ninsalan, asin maka gula, pangilag indaginis panaki ahea. Niamal gaya alum sehat. Aktivis di sanaman maka maholega baran mustahak matubu baranta. Kinakan seimbang maka anui pinahinang magsanaman maka maholega baran raan niharokan. Akan anunuk kalori merembaran ruisap minjari angulangan buhat baran bang pinahinang sanaman sakulang-kulang na mintul dura minggu tog

Dari Sa'iru Sa'na untuk kita amalanta, yuk siga mekahkan jadi merah-merahan napen gaya hidup sehat ya kekal. Bagi kita itu kesehatan itu kok perkara mustahak marim kaluman itu. Bang sehat tubuh baranta, hea paksukulanta. Jadi maksudku nanika am kami mun tinggallah lebih kurang sangpuk karua minit kita mah biar masyarakat bajau healing sama itu.

isang pito palanjal sehe etnik murut. Jadi mga tahala jiki, murah-murahan na pinibuanan kita kesehatan ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pahalu magbakpean kita masyaran nano dalawa itu. Maka makapagbantog na pin nano akalamuha ni kahapan eh. Jadi bahanta ka maka dua ongka si Eji, si Mayang Galura, kaarulasah maka si Sam Kidal masih ngagaran ka. Soal makagad itu suwayok siya kusog sa walta. Apa bangiman makasabal, loko-loko lang makagad ito na kaam na.

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Katauan bika, skaba 40 makatulos saat rakayo baglaha ni Parunlo Panambala Asaki, ma Malaysia. Sakawa rakayo baglaha ia pamuan hebi akan ni proses maka ni bahagi tulu 7 bahata ni onan plasma sel laha kiat maka platlet. 50 maka 500 keperluan laha pasod ma bahata plasma. Plasma ni parulu hea asaki hemofilia aa payatuno aa taluak karan masalah laha maka HIV. Sel laha kiatisab amuan 40 ngabut ni 40 maka 500 keperluan laha. Asaki ia marulu sel laha kiat itu banana asaki tinau tau ni operahan anamia ai saki ia heka peluas laha maka masalah laha. Bahata platlet isab rakayu pahatus keperluan laha ni pakai untuk asaki ugiap atau kensa leukemia, pemindahan organ atau anggota mindriombaran, maka masalah autoimun. Amia kam kempen darmalahak matag magsekotan, maka kaam atau ma ispital.

kan saya dalam dom. Reno ring home na hono pamahunan pasukan ku nika endian tini. Pahulu aho akasih ponsai. Sabah na pakaulih ra OBI bapal pelai relakau nupuntat piran ngampong ra rasua. Pemahuangan ras Sabah Sarawak, agenda ekonomi bumi putra akasip kauluan.

Ya, makar kono pasina kanan taka on soi de tando mai kasih kono jam ka tulu tulu ngamen netral londom pengkarangan naka ondo kono rai sengkiri kono ramon rasa babi FM lansan de kono kawi taka de kono on soi sekra on puno intok taka murong intok taka mayan intok taka anturung lansan de kawi taka on soi soyak kepihan taka inan taka de kono ampinan. Ya, baka roh itu ono mari bulan de bulan ka opor 2000 ngoparamon moro karwo rah minggu kaya kara kono nikain dan tenis suku napar kepaparan kesan de humurut jam kasiam ra londom hitio. Imuni taka pengkering Hanra rimba-rimba di luar tingai sera londom itu ronda rimbai kabu salalir indori Samson tingkalorno olo nuna apura jam ka tulu operam ruo ngaminit ra jam ka tulu operam limoh ngaminit ra londom azan isyak relibung nu kota Kinabalu amintok-intok na hondo ratimpu no ringho takarimba indori Samson tingkalor kabu salalir.

Replisia. Ondonyak maudikan rabung pakmati tutu parasit. Egina tumumpang ayuk ratutu rabukon bagu mayang. Ragayonano makasuku samite. Yonana sauk rabunga mayo tojo ratanati. Batik nano ramalia lia am gumititikan ramapulak mandai ilain. Kak bunga replisia timotong. Amatu mayuk tumu ser rakau tahunan ru Asia Tenggara. Bunga replisia mangalap raboy di mengambilor tumu amung kalar. Kak kumukum malupus limo suku tulu ngorow yo mungkalar. Ramelesia bunga replisiati matum raku kulap pagun babakona Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan amnya kerap pagun takau Sabah. Ratalu spesies natum yoginyo replisia ketiai, replisia presiai am replisia tengku edlinai. Sabah nampasau kerakandayan aru bunga replisiati. Kosen rarondo intara produk penembulian nong.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra atiatiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM, teman setia Anda.
1: Bagar kono total bekas kono jam katulu dong operam 5 menit terlalu nendom pengkandangan naka undora kono ngering ramon merah RTM klik kera estro balu tulu kusung frekuensi na pengopi nalai rentok min sehama lancaran sukanan kara kono rimba-rimbai undora kono poholoton dekara lundom tentang kering ora kono pepulan-pepulan pesukuan merah meyon am lansan na kono kawitaka rekono raino liwa nahi sinorang-arangan takar rendah lompang kiralanan kapam pekinanan muli rapahun liwang kering ramon da redu rekarita min sehama lansan na kono rimbai undora kono pesulan londom itu rakono kala pemerangan da pengkiralanan mayun amaka wondo rakono anturung am liliwa rakono nahi lumangor sangulun lansan dari rimba-rimba indo rakono pasalan da londom itu kala pek pira kuna munau kapa mawas ralango mayun ulun ondo rakono langan mayun am rakono aka wondo rakono ngapura uro nahanakan da uro hiti rakono mano rimba-rimba hiat rakono marangan rakono pengapuan da uro nahakan nahanakan mayun am rayu sekurang kering utakar rimba isa kuliah bang tori rosi disabai atung ular rimba indori hanipita sungai Nusaliko.

Naka pandai ko kia. Tumumpang riyo kalibokon ondo niyak mauligan ra breeze walk yo ginyo senaman monsoy tojo ra puso. Kondo kay mamangan ra mapilat matimpok tojo am maluay balon amon layar noyo kalon nambal ra senaman umur ra matuo-tuo noyo kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amon rumah salok balon aralom sa minggu.

Ya, wakar kuno tu tanda kasih kuno jam katu lapan ngoperam sa ngamini tra londom rimbai hinil raitun ringoh meoni tra kunsi nantung pemagawangan nama tuan atung ular rimbai bilin na sengah kanintori rimus sagu. Ya, wakar kuno rais no papalai mai laku no lohonu gatara oro nusua tulu ari bulan de bulan ka opor 2000 ngoperam onom susu nugata siam ngaringgit limo ngoperam balu ngosin sekilo susu nugata siam ngaringgit balu ngoperam balu ngosin sekilo. Susu nugata siam ngaringgit limo ngoperam balu ngosin sekilo. Am gata kapinga nika inu upgrade kesa limo ngaringgit tulu ngoperam onom ngosin sekilo. Katakan talan kata kapingan ika inu upgrade kesa limo ngaringgit tulu ngoperam onom ngosin sekilo. Kata kapingan ika inu upgrade karwo apat ngaringgit balu ngoperam apat ngosin sekilo. Kata kapingan ika inu upgrade karwo apat ngaringgit balu ngoperam apat ngosin sekilo. Kata kentalan grade kesa limo ngaringgit apat ngoperam balu ngosin sekilo. Kata kentalan grade kesa limo ngaringgit apat ngoperam balu ngosin sekilo. Kata kentalan grade karwo apat ngaringgit limo ngoperam tulu ngosin sekilo. Kata kentalan grade karwo apat ngaringgit limo ngoperam tulu ngosin sekilo. Am kata sekarap saringgit talu ngoperam siam ngosin sekilo. Kita sekarap saringgit talung operam siam ngosin sekilo. Hinolohon nugatara oru nusua tulu ari bulan de bulan ka opor 2000 dong operam onom oru ketalura munggu minggu pinasilat nu ina nguasa industri kata Sabah LIGS. Ya bakar rais tegang kirim hari mentori merais polanduk olot rasisil amatunggu larun dorim mentori impinan susuk jeti nusalong.

Ya, bakar kena persidangan antara kaun cerita tanda bagi sekurang jam ke balu ralondom. Ha, pengkenangan nak kaun dorai segeri ramon rasa bo BFM ralondom hiti am rakuno rangan-rangan undo siha merah TikTok mai jam ke balu hiti rakuno man mai kabo rakuno live merah TikTok undo rakuno entok teka hayam. Buliak biar rakuno mati kerafilin mienra londom hiti ora liwang keri ngohra rimbai-rimbai undo rakuno pas salulan. Ya, bakar rakuno imuni tegar rakuno pengkeringan dari merah jam ke balu ralondom hiti yo undo rakuno rimbai interi Fizal Fami Inggu rimba ninggalan Pahun Tinambilan.

Ya, maka ini li rimbai undang ringan humian pahun tina bilan toria pizal fami ingo nang ibit kerjaam ka balu lima ngam ini tera londom pengkonangan naka undur kono rais ngiringo ramon da londom hitam kan sian da londom ri Joseph Potilo undur kono nang itara bilin ra WhatsApp mera sabo BFM pengkonangan undur kono rais kono pasukura bilin rangan-rangan Sabo BFM rekono kawi nang kering ora Sabo BFM di London hitio ansan ditaga kawi on sayon saya rekon di Josep Petilo ando dapat syukur filin ra London hitio liwar hidup kakak rekono kukula pobolan kulimanin apa sundon menapo rekono pobolan namayon nasungkai rekono kukula program MPO mandati kopnu negeri Sabah ondor kono human ra boy no bulan hita hina napor kono kukula program ndo popolain meram yun baringuhon program-program hina ndo da kay maram yun aka boleh ra kono matong moy penungkur pengmanda program-program nasungkait ya bakar kono liwar hina balai ku ram yun ra kinapalo ka pembalu kawanan ra orang suap dulu ari bulan da bulan ka oper 2024 nomor ka talu ra minggu suswab ra kono tikop di negeri Sabah anguluh ra kukula intok minta rekam kamayo no syukur alondom anguluh kamu mahani tera kukula intok am dinasu ra orang suap yang dua ngoperam talu suku talu ngoperam talu darja Celsius ini ra kono pembalu kawanan ra orang suap menurut sesuap no anguluh ra kukula intok ra tikop di negeri Sabah mereka mayon syukur alondom nanguluh kama mahanitra kukula intokam dinasunoro dungo peram talu suku talu ngoperam talu darjah Celsius lalu sekarang kiri rimba yondo ninggalan rakono patah sisimpung itu ri Edi Andayolo.

Ya, bagahin liri rimbay na ringoh mayon nito ri Edian Dayol Pata si Simpung ay wita karjam kabalu operam sa nga minitra Londom. Ansan na ngarangan undor kuna na era live mayra TikTok na Londom hito. Ansan na sukanan kara rimbay-rimbay. Liko no aka undong keringoh mayra frekuensi na punga pinalay rentok min si Hama. Ansan ang sukanan kara rimbay-rimbay pinasalula na Londom hito. Rayus to pagar kuna pabalay mayra mayon ilaw kalimaran ka duong opor tahun 2002 operam onom. Kuliman inuman ang imun dongo param onom suku talungo param sa aribulan de bulan ka opor 2002 param onom ondo uman ra padang bandaran da pekan tenam amrekono kukula kapamnan salinut ka program ondo uman dapat no hinyo sukura popor nu pangumane heno ra talungo param sa aribulan de bulan ka opor 2002 param onom angimun ra dongo param onom suku talungo param sa aribulan de bulan ka opor 2002 param onom ilau kalimaran ka duongo opor tahun 2002 param onom uman ra pekan ke Pempadang Bandaran pekan tenam. Jadi aku undo sino keluahan na buli matong muai pemperamai liwa hilong rekono batik nu sampayau sinak pi persembahan persembahan kaulayan undo rekono pain talangon dapat nu hineo rabuai nu pengapuan ra ilau kalimaran. Sekarang ini ngoh tekarimbai intori meksis gaya saluang kaulayan.

0: Hak cipta yang hina tohon sendiri tindakan nu undang-undang ra rondo-rondo timpu takin ra ulun amamal kapam pencipta karya ra ahalung ra karya nilo. Balungan ra hak cipta ra Malaysia binal maira akta hak cipta 1900 balungo perang tulu. Harta intelek tohon sendiri.
1: Ya, pagar kono pengkenangan kau Rais Tenggeri Ohramun da Sabah Havi FM am katutunan min paka mera jadual rekono pembentangan da belanjawan 2024 tulu ondo rekono mera jadual pinavala you know manra sia mari bulan da bulan kopor 2024 onom oro kalimo ra minggu ondo rekono ngimun da jam katalu talu ngopor ngaminit ra kamayo ondo manra Dewan Rakyat Kapuam ra Parlimen. Hino rekono pasulannya krayus radio kapan ringoh krayus dan langsung kaita kono pabalan pabentalangan ra belanjawan 2024 tulu ondo rekono umanu yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia. Ya bakar kono rais tegang keringoh rimbai Intori Azroy dan Tamri Susi Walson rimbai dengan landa nampiratan matunggul rindu rimbai Intori Kennedy ya biar pinanduli pamalan.

Ya, bagara kono hamrai sa kono babalai meram yun ra kono pengapuan ra oro wantina no mamimia kamang impait peringkat negeri Sabah HPPNS 2024 monom kulimani luman yak pera daerah tenem ra duo ngoparam talu suku dongoparam 5000 bulan bulan ka opor 2024 onom intora oro kali masuk ra oro minggu itu ra kono rondo pe program onda uman ra padang nu pekan tenem itu ra kono rondo program onda uman yak peonu nasungkait pengapuan ra oro antinanom amimiah angin pait Sabah HPPNS 2024 onom sariano mandra kota Kinabalu kara kuno tahun itu nangimu numandra daerah-daerah pinili tenem pinili nasau kara kuno amahun ra pengapuan ra oro amimi antinanom amimiah angin pait peringkat negeri Sabah HPNS ra 2024 monom ondo angimun da dongo param talu suku dongo param 5000 bulan bulan kao por 2024 onom aka undur kono sino keluhan rayus matong mai pahilong rekono program hitio libo sino atunggul yak peyo kono ilau kalimaran ondo uman ra daerah tenom dra dongo param monom suku talu ngo param sa ribulan bulan kao por 2024 onom ra padang pekan tenom yak peyo dari daerah tenom rekono kulimanin tambuluyon nu nasuangan intora tikop nu negeri Sabah ra bulan kao por hitio. Lalu istilah kering hurarim bay lusar nang kiatan intori mestan indut tinu mantatana intori dizo balon.

puso babal buli yo hino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan Kapuam Telepauni nombor 03-888-425-25 ra kapohino WhatsApp ra nombor 04-800-00-25.

Lembah Danom Sor Ra'lah Datu Yakinnya Katawanan Ondok Matua Tojo Ratanapi Pinatanoru Dewan Undangan Pagun Sabah Kosendah Hutan Hujan Kelas 1 Rabilor 1905 Ragayor Ragamti Yakinnya 400 Talungoporam Balu Kilometer Persegi Kandayan Eru Lembah Danomti Yakinnya Tuo Ru Tutu Nano Nasailan Matus Ngejuta Ngambilor Amsawat Nano Nasailan Amatus Ngamita Inayanan Arumayang Masigo Ondok Marnyo Mapuso Amokondo Nyak Ondok Mapagon Matung Bobokondo Kagui Gajah Pigmi Jabulau Ramakabulu Ramalia Amnyak Nasailan Talungatus Salinut Rususuit Kukula Inatangan Kapam Activity Ondok Mabuli Balon Suara Lembah Danomti Bobokono Jumanjang Kapam Mugaruga Suara Katawanan Liliwa Mampulono Ramayan Susuit Amnyak Mario Sor Rasumoy Nakatulu Kelas Status No Kosen Nakatawanan Kelas 1 Lembah Danom Masalok Saukon Rentok Pangimansan Rututu Amayak Pangimansa Kapam Penyerdik Inter Lalom Am

Ya, bakar kena tanda mereka sekena jam ka balu lima ngopor ngamin ini telah nombor parin ke wahu ruo rimbai itu. Rekon nombor para kesalahan rahu murut. Kupaya orang galing intori badili Debi Joseph an insanru intori Anji Afira Laiji. Mengkonangan naka undur rekon hinaya ra live per TikTok. Frekuensi na pengopina lahir ra estro balu tulu kusung. Ra RTM klik. Pengkonangan damayun. Minta rakon nikah indente ni. Kan sayan tumalah tumalanda.

0: Kopi senangan nom tabi Malaysia madani. Itinah kabarin nokoyanan pelembusan ku LP Rapial Pinus. Kepagulu napo ngatulu dat kabar-kabar. Sabah papintutun OBI, penguludan karaja suma penuapan. Sabah Sarawak kigunod peburuan ekonomi mamasok. Kabar pimpon. Perintah Sabah papintutun menokodung karalano dwagu mayad aspirasi integriti berasaskan keberhasilan OBI sebagai karalano penguludan kerajaan suma penuapan. Iben Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Minaboros tolu impohon tagayo tingkana nondot OBI.
1: Melalui tiga teras utama, yaitu teras pertama, pengurangan ketara risiko ketirisan dan penyeluingan fundamental di mana tadbir urus tidak lagi bersifat reaktif. Sebaliknya, berasaskan formula 3P, proaktif, predictive, dan preventif, mencegah sebelum berlaku berdasarkan penilaian risiko nyata.
0: Datu Haji Ji Minaboros dilontok Popohimagon Convention Integrity, tadbir urus Om Anti Rasuah, kita 2020 mid kota Kinabalu. Pengantangan nepod hasil dot OBI ngasilihon wokon mentad KPI tahunan mentok insanan memuruan kopi sanam ke pemuruanan komponi perintah pegun. Damat diloning kokoton pengeludan karaja antangan tumanu drontob pengingkurian pemirubatan Om Sinikap karaja. Damat dilo yelo di terinubat RTM hina meramit pengonjuran Convention Integrity tadbir urus Om Anti Rasuah kita 2026 nopo ngagayo gunoh montok papaingkawas keperimanan karait milod tumbaya onit salom paponod tonggungan.

0: lebih 2500 tulun tuminanud kita 2000 don hopodom menom dit nakapanau duo tadau. Kogunon datulun memasoki Sabah ham Sarawak kigunod taguangon kopio sa lom mamalan ekonomi memasok may montok papatantud ko turan om panahakan dit papanahon mongontong kogunon dat ko duo-duo pogun. Kumodo ben menteri Sabah Datu Iwon Benedik Minoboros kagunon dat magigion kigunod rotion mayad pirotian intangad tinaru susuyan pinunuridangan Malaysia om jaminan dit painsuangit perlembagaan persekutuan. Pibatasan Malaysia hapodom siam anum hapodom tolu nga mamajamin nogid poningoligan kumad kokwasaan dit nakampay pinunuridangan Malaysia. Damatila perkara iso limo tolu perlembagaan persekutuan nopoh nga karait kogunoon tulun Melayu om tanak pogun Sabah om nogi Sarawak. Datu Iwon siopo nogi menteri keburuan pemerunan karaja pengendepuan empat sasakayan Minoboros dilo kopi hondot sesi libat urus Kongres Ekonomi Memasok id Kota Kinabalu. Kakadayan laid membakut milad peburuan sebagid koyonon ketombuluyan mayad pemogompian susuyan kinoyonon dilo. Adun membakut datu Dr. Muhammad Arif Minoboros koyonon dilo kiharo susuyan kohompit kinoburuan pengindopuan om ko ngoyo-ngoyo no koyonon dit sokoyo tamangan om pusuhon. Otumbayan niyo dat lang dilo kanud papatilombus susuyan om koyonon posorli watas dilo. Dit kapanha konunuan kumad mengingin dapu om nagi dudumagang na koyonon idsalom papaburud ekonomi dilo. Yawi punagi menteri perintah na koyonon ng pemulayan rinubad RTM id membakut. Datu Arifin Lumansan dat kakadayan laid membakut osiliud sebagai duokon koyonon papiamong hal susuyan koyonon pasaruli kotombuluyan om kaparagatan ekonomi na koyonon.
1: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Kesalimbahan Boros Dusun.

Sa ulun pagkakarajad perintah, tinahan SPRM Kotumbayaan na kampay panansalaan ning kokoton papahompit pamansayan project ngayon perintah id Keningaw. Pagkakarajad ilo, tinahan id tupis SPRM Run Keningaw dit Songkonihab. Tumanud kapailan pagkakarajad kusay dilo, pengkarajad sebagid manguhup engineer id iso kopisan perintah id watas dilo. Kotumbayaan minumagunad ning kokoton karajad daw. Montok pengakunan sijil katapatan na pongoh karaja, montok projek dit pinapanaw isok komponi sanganud sawoh daw. Pangisuhutan kapagulo na ilaan dat hapodam limoh projek perintah kigatang kainsanay pagkikirad iso titik siam riyong ringgit, pinapanaw komponi sanganud sawoh pakakaraja dilo, mayad pipiroh mongunguntirik mantad. Wakon na padilang pamansayan Walay Sabah Maju Jaya, pamasangan lampung relan solar om pamansayan parit. Komponi dilo nga Kotumbayaan negid nakaramit pikikirad siam na hapodam limoh pihatus mantad gatang project. Damot lebih nopo dilo nga tinahak kubad manguntirik mantad sebagid bayaran pemagunaan lisin komponi. Patunod SPRM Sabah Datu Muhammad Fuad B. Basra untuk remuto pinapagirot pinanahanan dilo case insuhutan. Tumanud Section 23 Akta Suruhan Jaya Penalaban Penuapan Malaysia 2000 siam. Interitan suai songulun kusai nokoyonon tinahan da pulis untuk obstapis narkotik pinapanaw id koyonon kampung Bukit Nenas Sandakan dit ko apat tulan kohopod nakatalib. Kapelan id Facebook IPD Sandakan kusay natandasan dilo Kotumbayaan pensanganu dadah ponit syabu om Kotumbayaan negid pinaposuang dadah dilo id suang tinan sendiri. Hasil pinomorisan sobu nelaan do kusay dilo positif dadah ponit metamfetamin om amfetamin. Kusay dilo nawit kumad tupis bogian pengisuhutan karatan narkotik montok lang sumusuhut. Kes insuhutan tumanud Section Hopodom 2 Bingkurung 2 Akta Dadah Berbahaya Hopodom Siam 5 Hopodom 2 Section Hopodom 5 Bingkurung Isok Bingkurung E Akta Dit Mibagal. Duan Hopodom 5 Graduan Kimanis Petroleum Training Center KTC Unsubon memogunod kamilaan om kinapasan dialo montok kumarajaid pemurunan tumaw ges om ginoris. Menurut tetap Kementerian Pelajaran Sains Teknologi om Inovasi Sabah Datu Hasan Mahali Minabaros graduan kigunod kailad magihum kasiwatan om nagi sumilud ginoris karja kikomilaan kidisiplin om milud tumbayon. Ia Minabaros dila untuk papahimagon kantakan convocation KTC Kohopod id kota Kinabalu. Datu Hasan Makianu nagi muid KTC silihon sebagai longkod sinonong pinsingubasan kikomilaan takawas montok menokodung keburuan sektor tumau gesom ginoris id Sabah. Kepeburuan belajaran pinsingubasan teknikal negi vocational TVET kikogunoan tagayo insa alam papalabus kukumarjad kikomilaan. Naturidang di tahun 2000 pada misa KTC nakanud pinapalabus 205 pada menem graduan dit nakosokodung magisusuai ketinanan ng komponi kampain ho insuang tinimungan Petronas nagi pemerunan tumau om ges. Idbobusan suku toko kagut tituluh dot kabar-kabar. Sabah papaintutun OBI penguludan karaja suma penuapan. Sabah Sarawak kigunod paburuan ekonomi mamasok. Ingka kano kabar nulu di Sharon Raymond mantad Section Berita Ehwal Semasa om pinadalin di Floris Philip montok kosalimbahan boros dusun. Salam Malaysia Madani.

Baho misan po, montok di kombolutan hit-hit TikTok, hit-hit FB. Kadang aku liwa yang menak terhian, take a like di kesalimbahan minti lembus. Sarak-sarakan. Ndak sarak-sarakan, ndak minta dah semua komian. Megal dit na kasunod gidit no jam ko hapon dito tuwang nung ngay sa kabalingkangan nung hara na tambal at ikapat dat sundayit nga magi tanduk-tanduk to ko sundayit kano dat patad sundayit maya dat number WhatsApp ikusung isa siyam apat siyam kusung turwalo turwalo ka Talib niti, rahiyan ako nagidat papailah kumada kayo karet dat gatang gata mentok tada suap soy ka pangilaan dat koyo antawan ngapa susut niti makin ang otak ko sinding tondu to suaw manta di miya sindiman sutanan dat pagulo nila susuisin ko dan manta laping janjangot

Basa nu dah dengan tempat Bapak Ilah aku dah gatang gatak dati no. Apa kulu dila arhian aku dah Bapak Ilang dati koyun da tawan masa-masa teko kepengatan tongus meninggur dite. Pinalabus.kopisan meteorologi Malaysia di jam keturuk tatuang di tadabai nak kapod konom tulan kapod 2026. Amontok da pagun Sabah kepengatan tongus meninggur da paditinga kepampai da idwata sponsokid ilana panga pensiangan membakut tambunan keningau am nagi suk. Damatila tongod labuk om sugut kinabatangan nam nagi sandakan intisan ketenabon kepohompit dot kota Kinabalu penampang putatan papar om tuaran. Damatila itawaw kapampai penagi dalahad datu kunak om kalabakan. Montok na kayo it ikinayan na kayo haradati at marisporis teka rasam teka tangos meninggarud. Papailang teka pailaan na kayo. Papailah kau maya di titik piro roman TikTok kau lagi hitin FB ka. Montok di tengah tembalut ngawi ipin rongo udah kesalimbahan di maya da radio bah legot legoton. Kanu lagi dat papa ilang teko she kesalimbahan maya da radio mempaid papa logod logod. Kerongo inde sambol walai. Aisyah isen aisyah tu mogod dari kanta. Bas ini penting lah bos, perangahan kuda kayu sinding, pira-pira sinding kampai nahat sinding Angelin pilihanku manta di Billy Gatong. Sultanan nila ada teririma ku id ginawa nu in teririma nu id ginawa ku di Nelly Manggot am lagi pason ku di kantahuri di Henjasli.

kuritanu diesel gunaan tulun suai, baino konuan budi diesel mila pangaranan kuman tulun suai, amakan ko mentok na paganakanta sama. Gisam talo kurita mila pangaranan kuman talo tulun mistuai, tumanod kuman kasakayutan. Kapailahan ko tilabos, mila intangan maya www.budimadani.gov.my Teka menelepon id Budi Madani isa telun hatus walu walu setiam lima setiam lima isa telun hatus walu walu setiam lima setiam lima.

0: Program Jalan Rahma Madani PJRM Nepo ngapohupan petilonggus dut perintah insalem menguhup menginggan balanja masih tulun kinuan miampai pengkurian gatangit pialitan hopot gisem terludah berpihatus untuk mengisusai babarang kebunan tiki tadau. Tulun kinuan bila mengintong tadau on kidayanan kepada gantos sesemok maya pautan pjrm.kpdn.gov.my. Karena pelagasa kesihatan terseluiti untuk mengkikit balanja basi. Rahma itu berkat.
1: Kaguli ko agung pedha megalin dapatus kuditin wa rohian aku dat papa ilang kumada kayo ditit kepelaan gatang-gatak mentok tada suab ko turu tulan kahapa 2000 dan hapa 2006 tadau kata lu gatang-gata diti itu manu the grade dan pulut the gata teko susu gata napa ngasiam ringgit limon hapa 2 maluk tusin desang kilogram susu gata siam ringgit limon hapa 2 maluk tusin desang kilogram gata kepingan di out no hub grade kaiso 5 ringgit turun hapa 2006 tusin desang kilogram. Gata kepingan awon hub grade kaisa 5 ringgit turun hapa 2006 tusin sang kilogram. Gata kepingan di tahun hub grade kedua 4 ringgit walun hapa 2004 tusin sang kilogram. Gata kepingan di awon hub grade kedua 4 ringgit walun hapa 2004 tusin sang kilogram. Gata kantalan grade kaisa 5 ringgit 4 hapa 2008 tusin sang kilogram. Gata kantalan grade kaisa 5 ringgit 4 hapa 2008 tusin desang kilogram. Gata kantalan grade kedua 4 ringgit 5 hapa 2008 turuk tusin desang kilogram. Gata kantalan grade kedua 4 ringgit 5 hapa 2008 turuk tusin desang kilogram. Damatilah gata sekarap na pengasar ringgit tolun hapa 2008 siam tusin desang kilogram. Gata sekarap seringgit tolun hapa 2008 siam tusin desang kilogram. Ilan agatang-gata mentok tadau suap binalabu sa ketinanan pemurunan gata Sabah tadau kotolu amit kinayunan dit negari megal hilad tamparuli itu haroha tamu da suap suhatan nakantad mo gawit-gawit datang dua kaping teka dua karung kantalan man po da panamu kay tapi na eh. Sedap pinirubaan man tadi Eni J. Gipil. Mon si kau gino aku mentok tatuang banyak nak anu takon timpu magi rumah-rumah kau aku.

Ramadan 2020 Damak Turu Rumikot Nakawago Itinatimpo tasanang mantok papain tutun Jenamanu kumat mamamali Maya iklan mengukha puasa Id Sapa FM Papalambus pasan ng papain tutun produk Untuk timpo mengukha puasa Maya Sapa FM Jenamanu akan kunapo pakinangahon Aapuri mananagi Id suang tulan Ramadan Dit ngepono barakat Nuno Poman Andado, pangalunan slot iklan mengungkap puasa Sabah FM 2020 pada turu timpu baino. Romuto tupiser pemadagangan RTM Sabah id nombor aso walwalu turu isa duo telu apat-apat. Pekibutan id nombor iso enom.

Jam kahapon, isa minit atatuang. Sangingang kono dati dat mamarait dat teko mananduk da sundait kita pinay homo gumo o sundait dit nakater da tonga kompulutan maya da WhatsApp ta kita koti. Arohian pagulo da pagulo ketimpun toka ti mamarait dat sundait ka. Arohian ako nagin papaila dat haran na pa sundait dit au Columbus da tatuang bayan nga kada kaukaus. Nung ano Columbus at sundait ta kayo to harap piro-piro sundait. Montongin da sangkuro at katimpas te ko kasiyaw dat tanduan na sundait na kata na kayo. Baham paguluh dat makinang ako tako manimbar tako sundait. Maan ko Columbus sa ilat sundait pinata di Kaimin. Mantad kampung nukakatan suk. Aming kakakasundait di Kaimin nila. Entah itu kok. Mindahuk nagi tanak om mamalay nagi melahing ka. Mindahuk nagi tanak om mamalay nagi melahing. Ila at kumaysa ka om man kutit iso po. Sundait na po diti nga manta di hombo na rin nakita ako ba diti no rin di nga oh di manta di i semi juhiman manta di semi juhiman ka au katurug nung ingga na tangaw ka au katurug nung ingga na tangaw ka. Bah, ila at dua sundayat ka inapot kaysa mantadi kaimin nga mindahu nagitanak mamalay nagit malahing ka amin at di i semijuhiman nam au katurog nung ingga na tangaw ka. Bah, pagulo maramit malahuan ka na kinanghoto ko po sinding diti. Sinding diti sundait mentadi klerisi panol. Kasalimuhan bursa disun sebab FM senang kepiah.

0: Nakatunod na si Simbarka. Tambalutok ko i... Hitihid... I TikTok i... Fido diti, no? No ka di Fido di? Tubaw ka. O kone ko tubaw. Mi izan paray ka nga kone. Haraho pamalahuan nga pagulo dila arhiyan ako dat mentong dit, di Tambalut. Hitihid FB. Ako po nasuaw i Maria Juhan i Taupat Siaw i Nuria Madisin. I Elizabeth Bert, Charles Loginon, i Paul Eric, saya po Angelica Ojik, yo Jabidi, Sabinus, Nurlin N ngahiti, Terry Gabil ngahiti nagi, bah mana kayo Simbarot si Simbar, eh Simbarot sulit ka, hampalay ito ka marami tim malawan, eh, muna rin napisok gadi. Dadamot ako dot. Mindad dot kabar dit pahimagon karet dat tanak natingkaw tu ko tanak dat kuminuyo hilai punang lahat datu di jam ko siam pada misa minit tatuang dan untuk keruputan mantan dat abet Malaysia. Halo, kau bisa nanti tatuang tapi naik.
1: Hello DJ, badu-badu.
0: Oh, badu-badu. Kau bisa nanti tatuang badu-badu.
1: Kau bisa nangan lagi dekat DJ.
0: Baham, bahaman no simbaro.
1: I kedua kang dah apa? Mai pertama.
0: Ba, mai dah.
1: Gasing kang kuda ah nak tu bawa kat dusun DJ.
0: Mhm. Gasing kai. Ba timung-timungan tak apa simbar.
1: Ba ba.
0: Pelon tadi nak badu-badu.
1: Oh, posiko.
0: Oh, posiko nak apa badu-badu, enak kena. Posiko badu-badu nak apa gulu. Hari ti kedua. Ka, ingka minuhat ditambah lu tokau i Roblox tere. Saya gari i real X na Roblox yang kurang meret ngaran dulu tempat ini mai ku sugutak kago kah iti tadi sundait ini apa aku misok nga mindahu nagi tanak om mamalay nagi melahing kah mindahu nagi tanak om mamalay nagi melahing kah. Ina pa ko mo doon nga ako katurog nung inga na tangaw. Esbon Bon James, kindado ang kunsi matuy mindaho ang manginwalay ka. Entangan tantino ka. Izan, kasut kantay ko duo ka. Ako niya ka kasut lo ko duo yo. Yang kukurang ada kunci amkin dadu Esbon Bon James. Uncle Jeffrey, kau bisa nanti tuang aku membalat menimbar Sundait.

Baham kade zaman harapah minimbalat menimbar. Ilmu aku peta duk kok kade ka. Baham pelon ko kayo datino nunuh simbar megal haran nakotanduk dela nakotanduk dela tisa. Nga aisok penokotanduk dit sundait ku madua. Mai dak kayo pagi hupai. Ngayo ihumo itaduk pasti kai dak kayo taduk taki. Amda damat dak kayo demog karulau dat yaki te kayo du. Karena kita nggak tahu sinding di titinan ku bilang bilang mantadi koyok men. Eka selimbahan bersusun. Nah, senang ketiak.

0: Baham kipas korita kangkudah tu memakai nebal balting kah? Kembali takut mentong kah? Ada kopo ngayodop. Elan toko. Haimin, senang tetuang kumada Haimin. Harus makin sama ki exna dot sundayat kedua. It out keturug nong aisa no tangau ka. Megalat arwah na dadat naba na naretan dit amon nare tambalatin de. Haimin, kipas karita kang kuda tu memakai nebal tingga. Arwah na nga akon ka ila na hat simbara pinatahak di i semi Jahimin. Balik tengok marah mitih adik kau tunduk depan. Halo kau pesanan tutung.
1: Halo kau pesanan tutung. Kau mandi aja di JLP.
0: Kau pesanan tutung tempulan.
1: Balik udah mau marah sundait.
0: Ba main dah hampir tiga mana reta. Harap nak berdaya nak kau tunduk ini ngah main apa? Membonelan dat.
1: It ihat. Ah kau turuk dat esok tinangau ka?
0: Aku kau turuk. Ah kau turuk dat esok natangau.
1: Setangau.
0: Oh.
1: Ikan tot kore it lugar de tong kisus kanto ha kangku ha di man peturuga de tangai di tuma de kadang-kadang di lain pemongumo apa.
0: Tong kisus kai.
1: Oh, layang-layang kau kon.
0: Ruhai na mati dang kon kon mati ka ila na hasimbar nga. Ruhai. Ingkur amuk na ko hunung.
1: Nda oh, tau di nom nunu de.
0: Ila nagi tong kisus nagi ila nga akan kai tong kisus dat kon kai hilap pa no gay kon kai patanduan dah hilai idrenahan.
1: Oh. Magi hai.
0: Aha. Ba, hampa si ko.
1: Oh, ba, me kala pa.
0: Pasti kata benda itu pelan. Ngak kita kena pemhara na nakarete. Amnung hara na podi nakarete ma. Takon na pihulit hulit kay. Manta kon na pabaya ka semi mi seri tambal to kon dito nedi i kaimin. It kumaisa isa ida kayo nakatandu isa ida kayo nakasimbar dot kunci am kindadu is bonbon james tino tasaroko it sundait dat kumaisa sundait kumadua na pangan naritan di izana roblox sundait kumadua na pangan kipas ka daw. Kipas lagi kapi tu harga tangaw di kay tangaw di ka it ponoko wakaw-wakaw kam mat wayar nda rini law nga kipasan paray kanto kano i Jacqueline Tongkisus Alfred Rungoy Lintang Linayang datang kisus kip Linayang datang kisus kadi Alfred nga naritan na ri Alfred baham may na kayo tapapay palad dia ya Esbon James di Zana. Kinang hot sinding di tiha udah damat kud mintong menunuhot sundai timila takod paki tanduan da po susut titi. Ayo sakur hang bodop mentadi ambrus mudih.

0: Nung orikatulan Ramadan, timpu mengukap puasa, asili timpu dit piandad-andad. Itino kasiwatan montok jinamanu, apirongaw-rongaw damakikinangaw Saba FM. Untuk timpu sumadya, kupasadyata kanon montok mengukap puasa. Pahintutunan produk no maya iklan mengukap puasa Saba FM 2022 pada maturu. Insa makai memamali pahintutunan jenaman. Pagkaluno slot no paino. Promoto to pisar pumadagangan RTMS Saba. In number aso 88-44. Pagkikutan in number iso ano.
1: Baham maiku harho toluhot sundait dat nugeri manku pakitan duai ina po kumisa nga balik ke pamuntang ambo naride

Dudan au osorob sebuan negi au otolop ka. Tutudan au osorob sebuan negi au otolop. Main udah kau komisar hai. Tolu makapila. Aku bilam kangam nga. Mana pa? Maramit ako dat simbaran tino katali basinding dite kena nga tau. Mantan di Molly Alina Wajinggal Nokuro Mati.

Enggak, ini pot ketolong ngementa di Esbon Bon kah? Esbon Bon James.

0: Baham Inay silian ni San Vogue Senang tetuang Nagi Julius Wong Wong Ami Maria Johan Tam Nagi Polerik ke terima de mangabi diti kesalimpahan boros dusun di sebab BFM Maya ada FB semua udah tengok kombalutan ngawi posiko kemarin kita insanan man kepala busuk pasan pinato do kayu maya da WhatsApp kopogulu kinongho toko nunuh kadat pasan tambalut toko de
1: ya ho inggam catur maganu kudu memason dot kain sana tangan aku di sang sadu kopinan kunogi dahin nambo na po negal di Manuel dahilad namaw sanganaw ilangka ilad siokandingaw iploren hilap piasaw ibokayong yutut yajim Henry imutung hilap piasaw nagi Lucidoyaw Yubog, Julita Magrit, Florita Kinajil, Kersikel, Adila, Pagang Sagi, Landi Inggang, Narumbay Pita, Josh Gimbon, Jusy Patilo, Mepe Pason, Senong Tatuong, Dot Tadaw Koduo, Ponsikaw.
0: Pasiko lagi kumari tempat ini. Ami Mailin hello Johor, kopi senang tertuang. Tapi piang bolutan, tapi pintu tunan ni Jana Anna. Nogi misai po Ju Julia. Pasiko kumari kau. Waktu nogi kata nol dua kesalimpahan tim piagal bayna, kau nogi kambal itu kau. Pasan peti lambos pinatad maya ada WhatsApp pagito ako pasan tambalot ako i mo naride i munah kapang kapisanan tetuang di JLP kapisanan pendalan karaja gisem jam kapodam 2 pitang katuang palambos ako pasan pagulo iya pa di jam nagi paganakan nagi kombolutan sabah BFM kasalimbahan Bruce Dusun i Maria Johan i Mary Ann MM Suk Jenny Lau Jennifer Jen Linda Darita Yutong Ami Izan nagi ansanan makikinangot kasalimbahan Bruce Dusun na sanong kapiyahin ng bono podbabay nati makiano ko sinding rumame teka langadon ako di ka Ponsiko ka Ponsiko Salita Basil kapisan na tatuang salita no kabar kalansanan datang senang-senang tatuang bayna ang Ponsiko nagi kumatay sana ni minanahak da sokodung yan pa yada minanahak da like teko arahyan netit kasalimbahan mitilambus maya da FB maya da TikTok

Bampasan pentilan bos mantan di Lucy Dayo kada ko bisa nanti tuang tada ko dua ko madia DJ masa no ko pagulu ya po ko managi Julita Magret Julita Judith Helen Young Lucia Bibi Florence Boy Jol for Lorita Kinajil I Juli Tombovo Adila Duvanson Rosugud Emilia Gom Kelaran suang bagang sage yubog janiopin nampaganakan I Abdul Malik Maris Murdim Charles Lejinon Josep Otilo Kalyun Josh Gimbun mia pepasan alansan Alidas Ngawi pipapasan Ponsiko DJ kadi Lucy Dayo abrakatan kena mia pepaganakan rupain kana ikumada ya I Charles senang tetuang DJ mtensanan magikinang umaya kesalimbahan dusun dito senang kapiaka Ponsiko Charles Ampasan pati lambos diti kapisanan tetuang di JLP kasiwatan ti manu aku timpo masan kapisanan tetuang kumaten sanan makikinaw tambalut di miagal di tambalut id sabab FM miagal muna Darita MM Suk Bagang Jenizen Espon Linda Rinilaw Miton Duyutung Ponsiko tarimo kodino ikasalimbahan toko kaposi turos kakita tataru apasi boros apasi tinaru kade Muhammad Izan Syukri posi ko Izan pati lambus ti maiko pelambus pagulo makin ngoto ka sinding ka pasan mantan DJ Sepotilo kada ka bisa nanti tuang tadau kedua DJ hampi pabasan no kabar no sumuli pendepasan tambalut Megali Julita Magret Lucy Doyo Merejuhan Josi Mindong Lucia Bibi Inero Sugud Inemelia Sandakan Charles Lejinon Datuk Elizabeth Morris I Julius Pansaya Vitus John Moderit Maris Morudim Acoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Bonio Narumbay Pita MM Suk Jos Mining Joseph Golombo Patrick Antang Petrus Quintin Tambunan Gasi Joakim Kubot Florita Kinajil Patricia Nicholas Meliaka Winnie Mingkong Inggap Satur Albert Sipaun Minsanan tambalat sebab FM FB Nagi makikinang o radio Kalansanan ang lidas terimo Boros dusun na sanong kapi Isa na hitip pemagunan Kadi Jose Patilo Badua sinding peragahan ko Nakatahak ko na ngawi dia Di Bonaventure Juli matimbun Kapagudila Kada noh kumos Di Jostaga Kada noh kumos di Jostaga

manguyat datinan manikid san jam. Kada liway manginom waig dit kabagal, mangingkuri ti numan dit omis o mamilita kanan dit olidas. Pundurong matuturuhay mantad screen computer. Montong osodu, montok mangingkuri ko diponon mato. Nunuhit lebih kiguno, uludo kasasokon pamusarahan to susunong. Umuhobo, mendorong taruhay, om gumulit kumaraja miampaid lebih oporokis. Tinan olidas, pamusarahan oporokis, karaja nga lebih produktif.

Amat tembayan aku di nakoro ngoda sinding ya di mantan di Bonaventure Juli Matimbun nakata hakku nangawi dia harohit. Nugeri harohit natindang kalangadan kasarahan di gulu-gulu kay. Mohon elahan harat nantakan megal di izan. Om misa pahapasan nak kita aku mentad di Florida Kinajil. Shalom di JLP kebesaran tetuang kumadia. Am taisanan bagi kita sebab BFM Boros Dusun. Senang kapi ya. Semulit pasan di Florence Boyjol Helen Yong Lucia Bibi Lucy Doyo Mania Gansing Marius Morudi Minggam Satur Jose Patilu Tampulan Adila Amelia Gom Am kampai nagi it Santab Datau Kunarahit Anak yang lihuan ni DJ LP kah DJ tetuang bayna mepe pasan no kabar koyo lansana lidas terima tilam busuk toko pege mulutan tapi pibebasan tapi pibebasan kepada Florida Ponsiko kopi ya am harapati pasan mantan tambaluti kapisanan tetuang membalumbal dan memasan kematin sanan kopi na yan kulo kampung Taginambur Kota Bulud kampung Sinagang Manggata lumisanan tambalut kalangadanku Igonad gansui lagut seberang tena masal gojilu apin-apin keningau Sepain lakasa kolok burungau desinah alias Naziha Fatin na insana ni kampung kirong ginanam kapisanan tetuang hinombo konopo tedap sadap diti senang nak kadapan senang kapasikan kesabun suab tapi langat bantad deho posiko DJ kadi itam balut toko i udeh impin posiko udeh Amara pati pasan manta di bagang sage ti kadau i kampung Rumending nenam ka bisa nanta tuang boletak DJ semiwat ke semuli pasan kambolutan megalinggam satur angatai tempi naik nu di mesatur masan sabab FM lain nad ambo orongo pasan dau Lucy Doyo Izan au nagilihuan ni Jalina Monica Gorok Yubug ka bisa lawat tokod tamu tempor lid suab nagi darita am kampai na tensanan makikinango kopi rumah takoy kagu tatuang suab posiko DJ ka posiko nagi umadea Harapati pasan timan tadi Mary Ann kadang aku bisa nanti tuang DJ Sumiwat temasan Senang tatuang kumat tambalut Imunah kapang Ponsiko Nadi pasan nadi tindu Am nagi Maria Johan Jovita Robert Johnny Senang tatuang kumadia Am insanan penrongo radio tatuang Kalansanan nangalidas toko ngawi Anagi alingan Tensanan hitid FB TikTok Kopi senangan dokoyu Tapi pasan Kukumad dokoyu Tensanan Kadi Tambalut toko Mary Ann Ponsiko Mary Ann Inurlin en kabisa nang tatuang nagi kumadia pentarud ke selimbahan diti maya dot negati maya diti FB bah sending peti lembus langadon tiginawa ko di Angelin Sibin Sultanan Karate kodah di Dennis guys

kawayo wayo osonong osuhatanan isa kawayo wayo dit au adalan idesuang mangadang teka maganudlang dit manalikod tulun suai sebagai pinsingubasan ng pamitanan kawayo wayo osuhatanan idhal kawayo wayo kaposyon om balanja mangulod ko sinanto sa sanong magkikit om au kolobi papalabus balanja tumanod dit kauhangan. Idhal ko boros-boroso om kawoyo-woyo. Mimboros to sa sunong om amu popo kito-kito kolobyon. Idhal momonsoy kinautuson. Momosoro wayat lang dit onwon. Kumadtulun suay, miyampay ko tuson dit nawonsoy adang. Om otoronong montok to insanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganud ta kanan om tinumon med osuhatanan. Montok manamong kalidasan tinan miampai au momirubat.

tanu diesel gunaan tulun suai. Baina onuan budi diesel mila pangaranan uman tulun suai. Amakon ko mentok na paganakan to sama. Gisam talo kurita mila pangaranan kumad talo tulun misuai. Tumanod kumad ko sa kayutan. Kapailahan ko tilabos mila intangan maya www.budimadani.gov.my. Teka menelepon id Budi Madani isa talun hatus walu walu siam lima siam lima. Isa talun hatus walu walu siam lima siam lima.

untuk meliud. Kada pamain-main teko semua borong dan meliud. Pakai peningalig tinan jacket ketingaligan nung harada masad operasi pepaudaliu tulun na liudan. Sikapan nung masuway talidang nung suminabarong kanat liud. Wogan langon terima manamong kabarusian tinan. Kada pamagunan uwag liud pamarusin tinan. Kakamot teko takanon. Terima mamaguna uwag talidang teko uwag itbutul muntok inuman. Pumog takanan kakamot om tinan. Teri matlanan longkot po lalihan kahit ang tinangan doon tagunok om tikus. Mamaguna po ningalik tinan maslong mangilanan walay om pasarili sarad katalibot liyod. Om sikapan na may makiubat ng sagitan na isto ang timpun na mga patadaw sarad katalib karaja mangilanan walay.

0: Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tetandu ruai identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi renan selinut bal, akasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ruai identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no, nakasail rakandoi matang, nga renan selinut kaluayan, amindangan takin uru parintah, patutuyon maya ramaikat. Ampasauk ra iono mataki selamat amaluoi diakses. Amun maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin sora kau pisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo maikat sigagama, nga radalomno pinabatik identiti am longgom takau kosong rasangulun warga negara Malaysia.
1: Kapio, tapi babal buli puno into rakinabalo ruli-ruli angin duol rainan amental suku angibitra apilatan ampatayan. Ra Malaysia babal buli abuli alapon ratindakan raluin kukula undang-undang pinalair mayra kes ondo nasau krasikulan intok angkaraja am intok lunasuangan. Akau ondo nakatum rakapahanan buli rayu sambala rainan nguasa kapuam polis.

0: せ明日は会おうと思います。
1: Tapi mesti ada nomor sebab tapi naik. Kan nomor kita nomor sebab. Bos kata Zan, sebab VFM. Mereka binasi, masuk out to my mom.
2: Oh, oh, sebab VFM, kesimban. Bos kata Zan, masa kata aku Zan. Sisa mga perumduvo, titik 2 FM, id kota Kinabalu, tisan kota nabon, tuaran om papar. Sisam nga param tahu titik iso FM id tenam om keningau. Sisam nga param tahu titik tahu FM id tanak bisampuvan Labuan. Sisam nga param onom titik iso FM id Sandakan, Beluran, om Bukit Garam. Atus apa titik iso FM id Kota Belud. Atus onom titik 2 FM id Felda Sahabat. Atus 2 titik iso FM id Uvang Sokid. Sisam ngeperam vahu titik Sisam FM id Tawau Om Kalabakan, Kudat, Tandik Om Pitas. Atus duvo titik Sisam FM id Western, Beaufort, Sindumin Om Labuan. Pakinangauno, kasaimbaan Bos Karazan, inaikot finasi.

0: pivosean om tabi Malaysia madani. Kinangon odi dito iti abalit pogon pahambusan ku izo Peter Claudius Jokinol. Kapaguhun pa nga tuhun abal. Sabah papaintutun OBI kalalahano manuidong ekosistem paguhudan kalaja au ahung suswap. Pagintangan kumas Sabah Sarawak kiguno onwan kapaguhuanan tuduvan ekonomi tuhun mamasok. Amun ba ina kinangodi zu iti abal paimpanu. Papaintutun om manakadung o Sabah kalalahano dong kavavagu maza hisabon kavavagu kogi ginovo tangavasi tumanud tangazan kikobu on tay OBI sabagi lahan tonudon manuidong ekosistem pangazuvan kalaja iki kikavakasan katan om au auhan ahung kogompit kopanuapan. Nubos de Vozon Montili, Datusri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, tahu tauntud tegazo pagintangan kozo tumanud OBI.
1: Melalui tiga teras utama, yaitu teras pertama, pengurangan ketara risiko ketirisan dan penyeluingan fundamental di mana tadbir urus tidak lagi bersifat reaktif. Sebaliknya, berasaskan formula 3P, proaktif, predictive, dan preventif, mencegah sebelum berlaku berdasarkan penilaian risiko nyata.
0: Minamason ni Datu Hajiji di untuk pinapay magon Convention Integrity Tadbir Urus om Anti Raswa kita duvangay buduk madamonom it kota Kinabalu. Penuku kepengasilan OBI, Dodizon Sambogizan domantat KPI taunan montok sa Viavi Mohingon kaupisan om pamuanan ngavi kumpani kapalintan pogun. Namot na ngazan tavasi pangazuvan kalaja tukuon tumanud kontop kayong kudian kusifatan kumohingkangan om kavakasan ponoy naan. Namot dino tapinay ngavi itinubong da RTM minobos da Kapunjulan Convention Integrity Tadbir Urus om Antiraswa kita duvangay bu duvang panamanom dino kiguno montok papaing kavas topiumanan do guno integrity itimpu papapanaw tanggungan diho sondi.

0: sedikit sebanyak memberikan impak dari segi kesedaran di khususnya di kalangan penjawat awam dan juga kepada seluruh penjawat swasta juga, supaya ketelusan dan juga keyakinan rakyat itu semakin bertambah kepada kepimpinan dan juga pentadbiran kerajaan negeri.
1: Buat masa ini rata-rata masih kurang pendedahan lah. Jadi bila buat yang macam begini kan baguslah untuk terutamanya yang muda-mudi begitu, supaya bekerja dengan lebih berintegriti dan lebih berkomitmen lah.
2: Alfian Sambas, Om Judith Jolis. Hobi duvongai bu himongatus mamam pazat minamung kita duvongai bu duvong padam enom in kanjul duvotadau. Pemusawan om kepatutan memasok it Sabah om Sarawak kiguno onuan kepaguhuanan it suang pemalanan tuduvan ekonomi tuhun memasok pogun. Matok papatantu kotulan kepelintan om nagi pinggisaman i papanaon miampai au oizuvan o kaumatan it duduvo pogun. Nobos di kumaduvo vazon mentili Sabah datu Iwan Benedict kiguno do lotion o kepatutan do tuhun magigizon it kavoh pogilo lotian it piahatan tinau Susuzan kinapanui dengan Malaysia om kojomina nikiva doit kaun dengan takavas pisampuvan. Pidondian Malaysia 1906 ngapadam tahu ikiva kain tahangan jominan pengumuhigan kumabaw gizan i tuminanut doit kinapanui dengan Malaysia. Namot i ahal iso himotahu kotulan takavas pisampuvan nakasuat kokomoy kapatutan tuhun malazu om tanak pagun Sabah om nagi Sarawak. Datu Iwon isudah penagi montili ketundan pemohonan kepengindepuanan om patsakazan minamason ditih di ontok timpu tai sesi libat urus Kongres Ekonomi Bumi Putra it Kota Kinabalu. Kiva kesifatan do kakadazan haid membakut pain tutunon sebagi kinoizonon pemagazat memimiombo maza memogompi susu Suzan Kihogo it kinoizonon nokomoy. Nobos di adun membakut datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif kinoizonon diti kiva susuzan doit bogizan kobuon pengindepuan om landscape it kinoizonon i apatut tamangan om nagi onuan pogintangan. Atumbazan isi dohang dinakanu papati hombus susuzan om sandat posohi id uvang nokomoy. Tutulus kapanak do agumuk kovosian kumadu dumagang om nagi mengingindapu kinaizonon do popobu ababazan ekonomi dioho. Isi do penagi montili kopalintan kinaizonon om pemuhaminan tinubung do RTM id membakut. Ahansan idatu Arifin kosifatan kakadazan haid membakut anu kotihombus ukabon sebagi kinaizonon i popisompu miaga do susuzan kinaizonon sandat posoihi katombuhuzan om ababazan ekonomi kinaizonon.
3: Kakal ko po, makinamaw abal ipogun.
2: Abal na po diti nga sumahimbaw matad Sabah VFM kusahimban bos kadazan. Songhun paka kalajak kapalintan tinando SPRM kikotumbazan no kogompit kahasa mamaguno do tanggungan kalajak kogompit kapangazuvan project ngavi kapalintan id Kiningaw. Tinan i natantaman id upis SPRM lan Kiningaw di Tadaw Koiso. Tumanud ko yung tahangan i natantaman no po ngakusay paing kalajak sabagi panakaday ingeniol id kaupisan kapalintan id uvang no kumoy kikotumbazan minamaguno do kuwasa daw sondi pinapoy magon sigil ko kunan nopongoh kalaja montok project i pinapanaw isa kumpani sanganu do sinavan disido. Panaisukan timpunon naihan kiva opodam himo project kapalintan miampay do hogo songovian kuang hobi iso titik sizam lizong linggit tinoy na do kumpani sanganu disinavan disido mazad id pipio mangunguntilik toto topot. Vokon po nga Maman Hamin Sabah Maju Jaya papapasang sumbu lahan sola om menodo papas konkrit. Kumponi na kamay nga kikatumbazan minanoy mo si Zang Mapuram Himo Piatus do Mantad Hogo Project. Namot hobi din na po nga pinata kumamangunguntilik totopot sabagi pembalazan minamaguno lisin kumponi. Namot din na diantok tubungo do patunod SPRM Sabah datu Muhammad Fuad B. Basra pinapaymagon do pinanan no komoy o mahal dino sa Izukon Tubanud Section 26 tahu Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2016. Dait ni kakoton suvai songhun kusai kinoizonon tinan do pulis maza kalaja obstapik nakotik pinapanaw it kampung Bukit Nenas Sandakan di kaapat Wuhan koopod nakatahib. Tumanud kupayhan maza Facebook IPD Sandakan inatantaman na po nga kikotumbazan kiva dadah kawo shabu om naihan pinapasuang dadada na kumoy it suang tinan di sidosondi. Asil pinonisan vaig sobu naihan do kiva hongot dadah kawo metafetamine om amphetamine. Novit inatantaman kuma it upis bogizan punaisukan kalata nakotik montok hang sumusud. Sa isukon ino, tumanod section o panamduvo bingkong duvo akta dada ko higaganan sa ibu si Zamatus himang panamduvo om section o panamhimo bingkong iso bingtu bingkong e akta meaganino. Pinasaw o duvang panamhimo na kompos panginabasan tay Graduan Kimanis Petroleum Training Center KTC dagunon tavavasi o kabahan umtoyhan di nanu montok mamagonop kapakyanuan dahit pamaunan tumaw guest om vinakas nabos di manunuat pa intatap kumuntilian pambalajalan science technology om inovasi sabah datu Hasan Mahali kiguno o graduan do opulokis monodo kasipatan om nagi dumadi vinakas taba di kanu manongkiyahi kidisiplin om kogi ginovo tavasi. Minamaso ni Sidoditi di antok pinapaymago na babazan Convocation KTC Koopod id Kota Kinabalu. Minobos nagi idato Hasan tay tumihambus o KTC pavakason sabagi hongkod konwan kahantasan tavasi do pinghudan kabahan takavas. Montok manakadung kabuon id bogizan tumaw ges om vinakas kalaja id Sabah. Katundan pambalajalan om pinghudan teknikol om nagi vocational TVET noihan kiguno do papahabus vinakas kalaja kikabahan. Mantat pa di natuidong di duvangay bu opodam miso nakapapahabus o KTC do duvangatus himang opodamanom na kompos panginabasan tay graduan i nakapanakaday dahit magisusuvay nusudan pakalajan om kumpani. Kampay no it tinimungan Petronas om nagi pamaunan tumaw om guest. Mga tago Kongres Momogun Kabangsan MNC moy koy magon na momogun sa bagi iso koy tutunan misompu tatamba muntok tuhun magigizon mamasok saba. Nabos ni Presidenti Itan Sri Wences Anggang atag dino pinaintahang sa bagi iso pamihian tatamba. Subay ko koy tutunan tinaw inagunono na tinimungan tuhun posandi. Masara ko payhan di Tan Sri Wences Anggang pinapaintahang do koin tutunan misompu ikiva pionitan do panimungan paguntaban ko payhan. Om nagi pamalanan ko tulan om katundan socio-economy. Itimpo po nagi dino, pantangon do MNC o pamagunan koin tutunan kadazan dusun om koin tutunan tinimungan tuhun suvay kampay no tanggungan ko tinanan di Nobi di Sidosondi. Atak mamagun kampay na kinapay maganan kupayhan mamagun duwangay bu duwang panamapat isinoynan di tu nga padam tu susumain kampay na onom nga panamapat koy san tinaw daw mantat tinimungan dusun murutik om paitani. Mantat na dino ahansan o MNC atak na kumoy onuan panimbangan itsuang kapagisu suvazan koy tutunan tuhun magigizon mamasok itsaba. It pamupusan kinungos wagwiti tuhod abal. Sabah papaintutun OBI kalalahan ng manuidong ekosistem paguhudan kalaja aw ahung susuap. Pagintangan kumas sabah Sarawak kiguno onuan kapaguhuanan tuluvan ekonomi tuhun mamasok. Ikakana iti abal mantad Sabah VFM om abal ng beriti nga nuhut di Sharon Raymond mantad bogizan berita ehwal semasa om pinadahin di Dennis Primus itbos kadazan. Tabi Malaysia Madani, Kopi Fosian.

Ya temen yang ngavi ingka nonong toko hozo mentadi Steven Masil monong koto huod oh mino kabili toko da jam ko tu toh ngupada mhimo minit do dong suva update pagun do toko oh ma peti musan toko wababazan penakan hozo tadaw koto hu mentok tadaw bayi na diti oh mega dikupayan di nombos ku ditinu om auzo menemo de pemahavan telepon mentok tadaw bayi na kia tapi naik kada kau kuku kufai nga kapasa ko do popo buzo da pason nga video zoom masa do ida Hivang the Facebook, om WhatsApp, the Sabah VFM, dia temenai. Mentok dati di tambahut di awal po dati nakoy ada onu or numpul the WhatsApp, the dati it Sabah VFM dati. Tino pa numpul dati nga ISO ISO si Zam, apat si Zam ISO tu vahu kyo. ISO ISO si Zam, apat si Zam ISO tu vahu Om tim yang bus do papa humbus do pasen do tambah hute ke tapi naik ngavi do tengohi mungkin ngau do kesimpan do bos kada saniti mazaditi hivang do WhatsApp do Sabah VFM om kata hodan kumadi tapi naik Simon Justin tu di nakapaguhu nakasatu osu suvab pada pinapa bus do pasen daw om izo is Simon Justin mamason kumadi Bishop Datu Cornelius Piong Monsignor Nicholas Steven, Datu Om Datin Protasius J. Mukiao, Johnny Upin, Richard Binginos, Om Saviavi Mananapanay, Doko Sahimban, Boss Kadazan, Om Tambahut Kunagi, Ikututun, Taika Au Kututun, Dait Nombor Nopo Izeho, Miang Pada Pason, Ono Abal Nga Video Zoo, Om Kotobian Tadaw Kotohu, Om Tabi Pibabasan, Kotohuadan, Kumade Diaw DJ, Dong Subabiti, Tomoimo, Do Ouhi, Popo Hombus, Do Pason, Nga Vidagay, Kadi Tepinay Simon, Justin Pintanto na po tapinay daw papahambus kay da pason da ikot o timpuh daw papahambus da pason kya amiti pason da sumusu titi kapivosyan ang suvab tarao katahu DJ mamason zo kapaguhu kumapahay da ideo DJ ka katawadan om kumanagi di Julita Magret Helen Yong Elise Shelly Lim Lucia Bibi Florence Boyjol Florita Kinajil Roth Sugud Emilia Gom Silina Jupitol Maria Muhammad Christina Mail Yubug Marius Marudim Joseph Botilu Abdul Malik Charles Loginon Kalium om kampay ng AVI Aoku Aay Donong Suwab di team yang pada pason tabi Donong Suwab tanaw ko tahu om pibabasan katahuadan ko sa diaw DJ tu pinapahambus di team pason ku kadi Lucy Doyo om sumusut pason man tadi Wilbur man tadi Duvanson kapipasyan na nung suvab DJ mamason so kumasa VFV makikinangaw tangawhi do kasahimban boss kada zandait Sabah VFM om Hansan do Tomoymo ohidas miampay do Balakat man tadi Minamangun kadi Wilbur man tadi Duvanson Lucia Tati kapipasyan nung suvab kumada ideaw DJ taswaw ono abal kaditi avasi iti Lucia Tati Mahansan hidas tamay mo miyampay paganakan no ka mamasan so kumadi tambahut ko mega na ko sa di Helen Yong Bridget Samuel Lucy Doyo Datu Elizabeth Morris Florita Kinajil Mania Gansing Elise Shelly Lim Julita Judith Inay Rose Dait Sugud Dennis Yang Joannes William John Tati Simon Justin Charles Loginon Tompulan Petrus Dimis Satur Om Toin Sanan tambahut da Sabah VFM Dait Nombor Nopo Amin pada pason Hansan Hidas Kota Maimo Om Tabi Piang Bahutan di Aiso Kopupuson Kota Huadan DJ Mantan Dogo Lucia Bibi Bisa pada tiap pason Peguhi do Memohi Stay kemakinan Kota Kota Hozo Shalom DJ Pete Izo Ifloreta Kinajil Kopi Fosan Ngo Suvab Kuma Dediaw Om Hansan Avasi Kenapasikan Om Hidas Tomoimo Tabi Tadaw Kotohu Om Tabi Pibabasan Kuma Dediaw DJ Pete Kaditi Ketawadan Om Ingkan Lagi Kuma Dediaw Floreta Kinajil Om Mamason Zokuma Di Florence Boyjol Helen Yong Dolores Asing Justin Gabriel Monica Ng Lucia Bibi Lucy Doyo Elis Lim Joseph Botilu Marius Marudim Adila Duvanson Emilia Gom Om Kampay Nagi Isontop Aoku Aay Donong Suabiti Ma Aoku Nagi Ohivan I DJ Tarho Baino Ketawadan Miang Pada Pason Ono Abal Nga Video Zu Hansan Ohidas Tomoimo Om Tiong Buso Atau Kopi Om Bahutan Om Tabi Pibabasan Ketawadan DJ Pit Kadi Floreta Kinajil
Abi anak abi pason ngabi datang bahu tapi naik di temoi mo do popo buzo do pason ketua dan kumade dia zu tu temoi mo menako dong di kesempan do bos kada zan tapi naik kau om Hansan do temoi mo om ketihabus kau dah mungkin kau di ti kesempan do bos kada zan. Om tumi hamus kau dah mungkin kau dah hozo kini kau tak hozo mentadi Venita Lojuti dari ti Edvinon Sutanan hozo mentadi Magdalena E Mukinon tapi naik om tambahut om lagi hozo mentadi Junior Jimmy Kiva Suvai kau pusanu dari kesimban domos kerjaan.

0: 明日は会うと思います。
1: Panahan hozong, takakotohu, desaba VFM, kusohing baan, bos kadazan, noiko, pinasi.
2: Onu o tohosuvanon denggi. Tohosuvanon denggi nopo, nga toluo modohiu, inovit do nandui edis tondu. Tanda ngawi toluo tohosuvanon denggi. Monigong do tomison. Tonsion, oluahan do tuhang, mosol, pihangadan om hinsau mato suvai ko memuza insi bo uhit bo gizan todung om monsis hang mengipop toho suvanon denggi memunsok sontop pengetahuanan nandui edis pohon tepon kemoimo memazan toi titihion hamim Ivan mantan o itan nandui edis omin salu mantan kinesionon pengetahuanan edis Sogovian toko manahob kohian nandui edis. Aiso edis, aiso denggi.